0: Zet even op je raad.
1: Dit is KR1.
2: Toe ik er jedna.
3: Mureke bir muke re birola.
1: Is KR1. Ini adalah KR1. Itu KR1.
2: Destarko RS.
1: Esto es KR1.
2: Toe ik tečka R tečka jedna.
1: Destarko RS. Is JK. This is KR1.